Selamat pagi. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat yang terkasih, marilah kita masuk dalam kebaktian hari ini sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima. Kebaktian hari ini bertemakan Allah adalah terang. Marilah kita bangkit berdiri. Saya undang Bapak Ibu berdiri. Kita memuliakan Tuhan di dalam nyanyian rohani nomor 106 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga, terang matahari.

Jemaat yang Kristus kasihi, mari kita beribadah kepada Tuhan, kita tabiskan ibadah di pagi hari ini. Ibadah ini berlangsung dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, kita menyanyi memuji Tuhan di dalam nyanyian Suara Gembira nomor 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga.

Jemaat yang Kristus kasihi, seminggu lamanya bagi kita dan Tuhan telah menolong kita sehingga kita ada di minggu pagi hari ini. Kita hendak mendengarkan hukum Tuhan menjadi petunjuk hidup baru bagi kita. Demikian hukum Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung atau yang tiruan apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau berbakti kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan tidak akan memandang tak bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan laut dengan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Dan hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu manusia, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu manusia. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk kita melakukan setiap perintah Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat, silakan duduk. Jemaat yang Kristus kasihi, kita ada dalam pengakuan setiap kita, manusia yang telah dikasihi oleh Tuhan dan menyatakan kasih dan juga berkat bagi kita. Namun kita pun juga mengakui bahwa kita tidak sempurna di hadapan Tuhan. Sebab itu mari kita mengakui setiap dosa kita kepadanya. Jemaat kekasih Kristus, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah yang adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang mengasihi kami, yang menjadikan langit dan bumi bagi kami, serta dengan segala kelimpahan-Mu, berkat-Mu dalam kehidupan kami manusia. Kami bersyukur sebab Tuhan, penyertaan-Mu bagi kami di bulan yang lalu, dan penyertaan dan kasih setia-Mu, kemurahan-Mu terus ada bagi kami,
di bulan Agustus di minggu yang pertama ini. Kami hamba-hambamu dan umatmu, jemaatmu, kami telah mengangkat hati kami. Kami telah memuji dan memuliakan namamu. Kami menyadari bahwa betapa engkau setia dan mengasihi kami. Namun kami tidak setia, taat untuk melakukan kehendakmu. Kami berdosa baik secara pikiran, perkataan, perbuatan. Kadang kami menyakiti sesama kami. Kami menyakiti setiap orang dalam persekutuan kami berjemaat, ataupun di tengah kami bermasyarakat, atau dalam lingkup kerja kami. Tapi juga kami menyakiti suami, istri, kami menyakiti orang tua kami. Sebab itu di harimu yang kudus di minggu pagi hari ini, kami mengakui segala dosa kami kepadamu. Sayangilah kami Bapa, ampunilah kami di dalam nama Yesus Kristus yang telah menebus kami. Kami mohon pengampunan darimu bagi kami. Amin. Jemaat yang Kristus kasihi, kita menyanyi memuji Tuhan di dalam nyanyian rohani 142 ayat yang pertama. Ya Yesus Tuhan.

Jemaat Tuhan, Tuhan sangat mengasihi saudara-saudara. Sebab itu terimalah berita anugerah yang dinyatakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, di dalam Yesus, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Mari kita menyambut berita anugerah dalam nyanyian kidung jemaat 389.

0: Bapak Ibu Jemaat yang Kristus kasihi, saya mohon untuk jemaat berdiri, kita bersama-sama kita mengaku iman percaya. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan segala tempat, kita mengaku bersama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah
1: Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
0: Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita menyanyi dalam nyanyian rohani satu. Hormat.

Bapak Ibu Jemaat, silakan duduk. Diberikan kesempatan untuk paduan suara PW Amos Tablanusu sekaligus menyanyi dua lagu.

Thank you.

Jemaat yang Kristus kasihi, kebenaran firman Tuhan di minggu pagi hari ini bagi semua jemaat-jemaat di Dayi di Tanah Papua yang terambil dalam kitab perjanjian baru, kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10.

1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Jika Bapak Ibu jemaat sudah menemukan bagian firman Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon terang kuasa Roh Kudus di dalam seluruh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu Allah yang berfirman, yang menyatakan segala kehendak-Mu dan kebenaran-Mu untuk membenarkan kami manusia yang hidupnya jauh semakin kami dekat kepada-Mu. Kasih-Mu yang begitu sempurna bagi kami. Kasih setia Allah itu sehingga menghimpun kami jemaat-Mu ada dalam persekutuan. Kami hendak belajar dari kebenaran firman Tuhan. Penuhilah kami dengan terang kuasa Roh Kudus. Mampukanlah kami Tuhan untuk mengerti pesan firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar di saat ini, yang bersumber daripada Allah bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami memohon kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu Jemaat, saya membaca untuk kita semua dan Bapak Ibu Jemaat mengikutinya di dalam Alkitab masing-masing. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema bagi kita, Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anak-Nya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia bagi kita semua yang membaca firman Tuhan, dan lebih berbahagia kita menerapkan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari.

Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Shalom. Bapak Ibu Jemaat, salam sejahtera untuk kita semua. Kita mengawali itu di dalam pujian, baik

Allah yang begitu setia terhadap kita manusia, untuk kemudian manusia menyadari bahwa tidak lagi hidup di dalam dosa. Tetapi pujian yang berikut bahwa membawa kita untuk kita merenungkan betapa Tuhan itu mulia dalam hidup kita manusia. Sehingga kita merindukan Dia dalam dunia yang fana ini. Supaya ketika kelak nanti kita ada di Yerusalem, yaitu Yerusalem yang disediakan oleh Allah bagi kita, untuk kemudian kita selalu memuliakan Dia. Kehidupan inilah Bapak Ibu jemaat yang Kristus kasihi. Dengan kita melihat kepada tema yang menjadi pergumulan bagi GKI di Tanah Papua dalam tahun pelayanan 2026 ini, kita bersyukur sebab Tuhan masih menganugerahkan dan memberi kemurahan bagi kita untuk kita melewati hari-hari itu dengan Tuhan menyatakan segala kebaikan, berkat itu. Baik dalam kesuksesan kita, tapi juga di dalam kehidupan dalam rumah tangga, bertambahnya usia bagi kita, maupun keberhasilan dari anak-anak kita di semester yang lalu. Dan hari ini kita ada kembali dalam suatu persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita dengar kata atau kalimat tentang Allah adalah terang ini berarti ada sesuatu yang menjadi pergumulan bagi Yohanes. Yohanes, kalau kita ikuti dalam pembacaan atau dalam perjalanan hidup Yesus dengan 12 murid, Yohanes salah satu dikatakan bahwa dia bagian daripada ada hubungan dengan Yesus. Sehingga apa yang dikatakan oleh Yohanes bagi kita dalam bagian firman Tuhan ini menggambarkan bahwa Allah itu gembala yang selalu ada dengan kita manusia. Dia menjaga kita, melainkan sekaligus dia menyatakan hubungan yang begitu penting. Peran Allah dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai umat, sebagai hamba-hambanya. Demikian juga halnya dengan sebutan Allah adalah terang. Tidak sekedar, Bapak, Ibu, tidak hanya sekedar. Tetapi hal ini menggambarkan Allah itu seperti apa bagi kita. Ya. Ketika Musa berjumpa dengan Allah di Gunung Sinai, Musa tidak mampu untuk melihat sinar itu. Kita pun juga merindukan bahwa betapa Tuhan itu yang digambarkan bagi kita. Sekalipun kita tidak melihat Dia, sekalipun kita tidak menjamah Dia, tetapi Tuhan selalu ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan tidak pernah jauh. Dan Dia tidak pernah menutup mata bagi kita. Dan itulah Allah yang sempurna bagi Bapak Ibu. Pergumulan inilah yang juga terjadi bagi Yohanes ketika dia menghadapi suatu kelompok yang juga menyatakan tentang Allah itu. Tetapi ada hal yang kemudian mereka menganggap bahwa ya, mereka menyamakan itu. Dengan diri mereka, sehingga mereka tidak melihat Allah itu begitu penting dalam kehidupan. Ada kita manusia yang tidak memiliki agama, ateis. Dia lahir, hidup, dia bisa bekerja, dia melakukan perjalanan, dia anggap bahwa semua itu adalah bersumber dari Dia. Tetapi hal yang terpenting dari bagian pesan, bagian firman Tuhan ini bagi kita di minggu pagi hari ini berbicara tentang Allah adalah terang itu. Itu berarti terang ini sangat penting bagi kita manusia. Ya. Kalau lampu pelen padam, kata-kata luar biasa keluar dari kita manusia. Ya. Kalau lampu pelen padam, kalau terang itu sukacita luar biasa untuk kita.

Tuhan kasih hikmat manusia bisa membuat sesuatu yang juga, tapi bukan untuk melebihi Allah. Semua itu ada dalam kendali Tuhan bagi kita manusia. Bapak Ibu jemaat yang Kristus kasih, hari ini tentu kita bersyukur Tuhan menolong kita memasuki minggu yang pertama di bulan Agustus. Itu berarti Tuhan tahun kepedulian ini mengingatkan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Tidak cukup hanya dengan kita mengetahui firman. Tidak hanya cukup kita beribadah. Tidak hanya cukup kita mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Iman yang benar harus terlihat dalam kepedulian kepada Allah. Kalau Allah itu peduli bagi kita, mengapa kita tidak peduli bagi Allah? Mengapa kita tidak mengalami terang itu dalam hidup ini? Pertanyaan bagi kita, apakah terang itu dari Kristus itu benar-benar ada dalam kehidupan kita atau tidak? Apakah kita menjadi terang yang bersumber dari Kristus itu dalam keluarga kita, dalam persekutuan kita, ataupun di dalam lingkup, di tengah masyarakat yang majemuk? Inilah yang perlu kita merenungkan, Bapak Ibu jemaat yang Kristus kasih. Dalam bagian firman Tuhan ini, bagian kebenaran firman Tuhan ini berbicara tentang Allah adalah terang. Karena itu kita dipanggil untuk hidup dalam terang. Kita berjalan dalam kebenaran, kita saling mengasihi, kita mengakui setiap dosa kita kepada Tuhan. Kita mengaku dosa setiap minggu, tapi kita tetap kembali lagi hidup di dalam dosa. Kita mendengar firman Tuhan, kita beribadah, tetapi kita masih tetap hidup di dalam dosa. Bapak Ibu jemaat yang Kristus kasih, apakah terang Allah sudah terlihat dalam kehidupan kita? Apakah kepedulian kita kepada sesama sungguh-sungguh lahir dari kasih Kristus itu? Bapak Ibu jemaat, kita tidak hanya teori, atau kita tidak hanya berspekulasi, tetapi Tuhan mau kepada kita untuk penyerahan diri secara penuh, supaya terang itu bekerja dalam setiap kehidupan kita. Baik kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, jemaat, kita bertanggung jawab dalam hidup ini. Saya selalu renungkan bahwa saya bicara tentang Tuhan Yesus, tetapi terang itu memang sesungguhnya ada dalam kehidupan saya atau tidak. Saya berusaha untuk terang itu ada, tapi kadang kemanusiaan itu membuat terang itu dia jauh. Tetapi Tuhan mau kepada kita untuk kita harus kembali memiliki terang itu. Karena terang itu tidak membuat kita untuk menyakiti orang. Tidak membuat orang itu untuk dia berdusta. Karena sesuatu di balik itu. Ini realita yang terjadi dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi pergumulan bagi kita. Kita mengaku sebagai orang Kristen tapi tidak membuktikan itu dalam penerapan kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah dikasihi oleh Allah. Kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya berbeda. Berbeda karena kita memiliki Kristus. Kita memiliki terang itu. Terang itu selalu identik dengan kebenaran. Identik juga dengan kasih. Identik juga dengan damai.
yang hanya bersumber daripada Allah di dalam Yesus Kristus bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kadang kita bilang, saya mengasihi kau, tapi belum tentu hati yang paling dalam ini saya benar-benar mengasihi dia. Saya hanya mengasihi dalam ucapan, tapi untuk sesungguhnya belum. Saya tersenyum tapi belum sempurna tersenyum yang sebenarnya. Kadang kita manusia, saya tidak katakan Bapak Ibu dalam jemaat Petrus Ambal ini bertopeng. Tidak. Tapi kebenaran Allah ini mengoreksi kita semua. Saya yang berbicara juga. Firman ini mengoreksi kita untuk bagaimana kita hidup untuk memiliki terang yang sesungguhnya dari Allah di dalam Kristus bagi kita. Kadang anak-anak kita tanya, kenapa? Dia bilang, tidak, baik-baik saja. Ya, ini berarti terang itu belum sempurna dalam kehidupan kita. Kita belum menjadi anak-anak Tuhan yang benar. Kita masih berbohong, masih berdusta. Membuat orang lain menderita karena kepentingan kedagingan duniawi ini. Banyak fenomena yang kita hadapi dalam hidup sebagai manusia. Tapi Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan ini menolong kita semua. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai dengan 10 ini. Ayat 7 berkata bagi kita, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Hal yang terpenting bagi kita, yaitu bahwa kita harus membangun suatu relasi persekutuan dengan Kristus itu, dengan bertanggung jawab. Allah melakukan itu, dan Yesus mengerjakan itu dalam dunia selama 3 tahun, bersama dengan murid-murid. Mereka yang terpisah jauh harus dia bawa kembali, supaya persekutuan ini menjadi bagian daripada kasih Allah, rencana Tuhan dalam hidup kita manusia. Setiap kita manusia tidak terpisah satu dengan yang lain. Bapak Ibu jemaat yang Kristus kasih. 1 Yohanes tidak mencantumkan nama penulis dalam bagian firman Tuhan ini bagi kita. Tetapi hal yang terpenting bagi kita, bagaimana kita menjaga suatu hubungan yang baik. Hubungan yang baik yang dibangun oleh Yohanes, sehingga Allah memakai dia untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jemaat yang Kristus kasihi, satu Yohanes tidak menyebutkan secara langsung nama jemaat itu untuk diketahui oleh semua orang atau kota penerima dari pesan berita itu, Injil itu kepada mereka. Namun di dalam isi kitab ini, mengingatkan kita kembali, terlihat bahwa penulis sedang berbicara kepada orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Kristus, yaitu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ingat nisan, kata-kata nisan di atas pusara daripada otoh itu. Berbahagialah bagi mereka yang tidak percaya. Namun, ya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita adalah orang-orang yang tidak berjumpa dengan Yesus. Tapi kita bersyukur karena Tuhan pakai orang-orang yang membawa kabar berita itu bagi kita. Membawa Injil bagi kita, mengubah kehidupan kita. Dosa itu identik dengan, kegelapan itu identik dengan dosa.
Jadi kalau kita hidup di dalam dosa, kita hidup di dalam gelap, maka kita hidup juga di dalam dosa. Ini dua hal yang sangat penting yang disampaikan dalam firman Tuhan ini bagi kita. Supaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, pada ayat yang kelima, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Kalau Allah itu terang yang sempurna, yang telah membawa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya keluar dari kegelapan itu, maka kita harus mempertahankan itu. Kita menjaga kehidupan itu. Yohanes memulai dengan sebuah pernyataan yang sangat tegas. Allah adalah terang. Terang menggambarkan suatu karakter Allah yang kudus, Allah yang benar, murni, sempurna. Dia tidak bercela. Kita ini berusaha sudah memiliki Kristus, tapi kita berusaha juga memiliki Allah lain dalam hidup ini. Bagaimana kehidupan itu mau terjadi terang yang sempurna daripada Kristus dalam kehidupan ada saya? Yohanes yang kita apa itu menggambarkan dosa, kejahatan, kebohongan. Orang sudah tahu dia bersalah, tapi ditanya. Dia berusaha untuk menyelah dari semua kesalahan itu. Malah dia berusaha untuk mengklaim bahwa dia benar. Dia tidak melakukan sesuatu. Atau dia tidak menyaksikan hal itu terjadi. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita manusia. Bagian ini mengkritisi kita, mengoreksi kita. Untuk kita harus kembali. Kita mengevaluasi dalam diri kita. Kita ada dalam situasi yang begitu. Kesedihan, kemudian dalam keraguan kita. Tapi ada kelompok yang berusaha untuk membenarkan hal itu bagi kita. Bahwa itu baik-baik saja. Inilah keadaan kehidupan kita manusia yang tidak jujur. Tetapi jangan kita lupa, kita tidak jujur di dunia, tapi Tuhan akan menghakimi kita di surga kalau kita tidak jujur bagi Dia. Nyanyian tadi dari vokal grup ini, kita harus renungkan itu secara baik. Kita merindukan Yerusalem yang baru itu dalam kehidupan.

Yesus ingatkan murid-murid. Yesus juga ingatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tentang kehidupan ini supaya kita hidup dengan baik, kita kembali kepada Tuhan juga dengan baik. Bapak, Ibu, jemaat yang Kristus kasih, kita harus punya prinsip bahwa saya mempunyai hubungan dengan Tuhan. Saya adalah orang Kristen. Tapi kalau kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya terus-menerus berbeda dalam, ada dalam kegelapan, bagaimana kita mau menyatakan hal itu? Ayat yang ketujuh, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari pada segala dosa. Ayat ini memberikan gambaran yang baik bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bahkan Yohanes mengatakan bahwa kalau kita hidup di dalam terang, ada dua hasil penting. Yang pertama, kita mempunyai persekutuan. Hidup dalam terang membawa kita kepada persekutuan dengan sesama orang percaya. Itu yang tadi dimaksudkan untuk kita. Jadi, itu artinya bahwa kita sama-sama saling mendoakan. Oh, Pak Pelita bilang begini, jadi Mama jangan percaya Bapak terlalu, atau Bapak jangan percaya Mama terlalu. Tidak. Tuhan telah mempersatukan kita dalam cinta kasih itu. Itu berarti kita harus berusaha untuk saling melengkapi dalam kebenaran Injil itu. Supaya terang itu menguatkan kita. Supaya Bapak mau bilang tipu juga tidak bisa. Dia akan tanggung jawab dosa. Ya. Bapak bilang, ah, saya pergi ke Sanggen, tapi dia sampai di Maruni sana. Ya, itu soal bagi kita. Kita harus berkata jujur dalam hidup ini. Supaya jangan kita mendustai Kristus. Untuk Dia menanggung segala hal dalam hidup. Ayat 7 ini mengingatkan kita oleh Yohanes dari hal dua hal itu. Bahwa darah Yesus Kristus telah menyucikan Bapak, Ibu. Darah yang mahal bagi kita. Darah itu nyawa. Kalau darah ini habis, maka kita juga tidak ada dalam dunia ini. Orang sering baku bunuh. Masalah, baku tikam, baku potong. Darah habis. Kita bikin pusing petugas di rumah sakit.

kita bikin susah hidup ini. Akhirnya kita tidak punya uang, tapi kita berusaha untuk bagaimana kita harus punya uang. Padahal Tuhan tidak menghendaki hal itu. Tuhan mau untuk kita harus hidup dengan baik. Jadi darah yang tertumpah itu akan kembali untuk menghakimi diri kita. Jadi ingat itu dengan baik. Ya. Karena dia mau dapat jabatan, dia harus bayar orang supaya mereka jalan suwangi. Jangan ya, Bapak Ibu, saya sampaikan hal ini supaya jangan. Kita lakukan hal yang salah. Kita berusaha untuk menjaga hidup yang Tuhan kasih. Kita menikmati hidup ini dengan baik. Jangan dengan cara yang kurang berkenan kepada Allah. Nanti kita nikmati tapi tidak memuaskan. Tidak membawa kedamaian dalam hidup. Malah kita terus dihantui dengan segala ketakutan dalam hidup ini. Padahal Tuhan mau bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk kita hidup bertanggung jawab kepada Dia. Hidup di dalam terang berarti kita datang kepada Kristus, mengakui keadaan kita, dan membiarkan Dia menyucikan kita. Itulah makna daripada terang yang sesungguhnya bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ayat 8 pun mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak, terkadang kita katakan bahwa kita tidak berdosa. Malah justru itu kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi bagian ini pun juga, Yohanes mengingatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk menghadapi masalah penyangkalan dalam dosa. Jadi kalau kita sudah mengaku dosa kita kepada Tuhan, maka kita berusaha untuk jangan lagi hidup mengulangi dosa. Tapi kita harus mengurangi dosa dalam hidup kita. Sedikit demi sedikit kita berusaha. Saya kadang bilang untuk saya pu anak, kalau kau buat saya tiap pagi marah karena mau pergi ke sekolah saya harus berteriak, maka saya tidak bisa masuk surga. Begitu. Karena saya marah terus. Tapi Tuhan mau untuk saya harus hidup baik. Ya. Ini keadaan hal-hal yang kecil, tapi kita tidak menyadari bahwa itu yang nanti membuat kita tidak masuk surga. Kadang kita membayangkan hal yang besar. Kita bereskan hal yang besar, padahal yang kecil inilah. Dia menjadi kerikil-kerikil yang kecil. Dia akan menghalangi kita tidak masuk surga. Jadi kalau Bapak Ibu mau supaya kita semua, bukan mau, tapi itu menjadi keharusan bagi kita, untuk kita harus masuk surga. Ayat yang ke-9 katakan, jika kita mengaku dosa kita, ya, kalau kita mengaku dosa kita dengan jujur, kita yakin bahwa Allah adalah setia dan adil. Luar biasa ayat ini. Allah itu setia dan adil bagi Bapak Ibu. Walaupun memang kita sudah bilang, Tuhan saya buat dosa ini, tapi ada sedikit yang belum kita jujur bagi Dia. Tapi Tuhan itu setia dan adil bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ini Tuhan kita yang kita imani itu adalah Tuhan yang sempurna. Tuhan itu adalah bagian dari kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang percaya kepada Dia. Tapi juga bagi mereka yang tidak percaya, yang masih meragukan Dia, tapi Tuhan mengasihi mereka. Mereka ada dalam rancangan Tuhan itu untuk keselamatan, untuk masuk ke Yerusalem yang baru itu. Ayat yang ke-10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, ya yang tadi saya katakan Bapak Ibu, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Firman itu tidak ada di dalam kita. Terus bagaimana dengan hidup kita? Kalau firman itu tidak ada di dalam kita. Kalau firman Tuhan tidak ada di dalam kita, itu yang kita buat hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Kita bisa merencanakan sesuatu bagi orang lain. Dan seterusnya. Oleh sebab itu, dari pesan firman Tuhan ini, apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Memasuki minggu kerja yang baru, tapi juga di bulan Agustus ini. Apakah terang itu masih terus bersinar
Ya, kalau kita lihat balon ini masih bisa lihat lama, tapi kalau sinar matahari langsung tiba-tiba gelap dan kita jatuh. Itu menggambarkan bahwa Allah itu begitu sempurna. Maka terang itulah, bukan terang yang redup-redup. Terang yang kemudian dibuat oleh tenda biru itu. Redup-redup supaya hidup dalam dosa terus. Jangan. Bapak Ibu, saya katakan ini supaya kalau ada ibadah syukur untuk ulang tahun kah, atau pernikahan kah, atau kesuksesan kita kah, jangan ada gerakan tambahan di akhir daripada ibadah itu. Cukup ibadah itu sempurna bagi Tuhan. Kalau bikin tambah berarti yang tadi itu, dia akan pergi jauh dari kehidupan kita. Itu artinya bahwa terang itu tidak ada bagi Bapak Ibu. Hal yang pertama, jemaat harus hidup dalam terang, bukan dalam kegelapan. Allah adalah terang, dan dalam terang dia tidak ada kegelapan. Kalau kita punya Allah yang kita yakini, Yesus Kristus, dia memiliki terang yang sempurna, maka terang itulah yang harus ada pada kita. Yang kedua, jemaat harus membangun persekutuan yang sehat. Ya. Kalau persekutuan yang sehat berarti jangan kita saling menyakiti, siku, menyiku. Aisyah tidak suka dia karena tidak ini, jadi saya tidak usah ibadah. Jangan. Sekalipun kita dikecewakan, tapi persekutuan itu tidak pernah mengecewakan kita. Karena persekutuan itu adalah milik Kristus yang abadi dalam kehidupan kita. Persoalan itu kita bawa kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan kita mengaku, Tuhan, Pace Simpson ini saya tidak suka dia, tapi biar sudah. Tuhan tolong saya, supaya kami masih tetap ada dalam persekutuan ini. Nanti Tuhan yang lakukan yang terbaik bagi kami. Ya, itu. Jadi kita harus menjaga persekutuan, dan bukan kita punya, ini Tuhan punya. Ya, kadang kita pakai otoritas kita, kemampuan kita, kekuatan kita, bahwa ya saya yang ini, jadi kamu harus dengar. Jangan. Persekutuan ini adalah milik Kristus bagi kita. Kita orang, ingat Bapak Ibu, pembacaan di minggu yang lalu, di pulang lalu, kitab Ester itu mendidik kita untuk kita belajar ketenangan dalam diri, kerendahan hati, dan kita memiliki keberanian untuk kita harus jujur menyampaikan sesuatu. Firman dalam kitab Ester itu luar biasa. Tapi apakah mengubah kehidupan dalam jemaat ini? Ya, saya tidak bilang tidak, tapi kita kembali untuk merenungkan itu. Ya, sehingga kita harus memiliki. Jadi hal yang kedua itu, jemaat harus berani untuk mengakui dosa. Jadi bilang jangan setengah-setengah, tapi harus bicara semua. Tadi pengakuan dosa itu harus bilang, Tuhan, saya dan maki Mace Deborah ini. Jadi harus bilang, saya maki itu, saya bicara seperti apa? Bicara terbuka. Jangan sembunyi kata-kata itu. Tuhan itu Allah yang maha tahu. Kadang kita bilang, ah, Allah yang maha tahu, jadi saya bicara saja. Bilang saya berdosa, tapi yang itu nanti Tuhan tahu. Jangan. Tuhan sekalipun dia tahu, tapi kita harus jujur terbuka kepada dia. Supaya terang itu menjadi sempurna. Menghidupkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Hal yang keempat, kita harus percaya kepada pengampunan dan penyucian Kristus. Kalau Yesus sudah mengampuni kita dengan darah yang mahal, maka kita harus menjaga kehidupan itu dengan Yesus yang adalah gembala yang agung. Aduh, tapi Bapak Pelita, bagaimana? Saya disakiti, tapi bagaimana? Kita harus berusaha. Ya. Mazmur 62, hanya dekat Allah sajalah aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Dialah gunung batuku dan kekuatan dan keselamatan. Ayat yang ke-9 katakan, percayalah hai umat, curahkanlah isi hatimu kepadanya, sebab ia adalah Allah, tempat perlindungan. Kenapa kita harus ragukan?
Jangan kita pergi cerita untuk orang lain. Curahkan itu untuk, curhat untuk Tuhan Yesus dulu, baru curhat untuk yang suami, istri, anak-anak dalam rumah. Jangan curhat di tempat lain. Media sosial ini ada banyak hal yang bikin kacau. Akhirnya orang yang tidak tahu Titum punya hidup dalam keluarga, akhirnya dorang juga tahu. Bapak Ibu, jangan. Kita berusaha untuk melakukan yang terbaik. Yang terakhir, ayat bagian yang ke-5 adalah jemaat kita di, kita harus menjadi pembawa terang di tengah masyarakat, sebab Allah adalah terang. Semua hal yang tadi kita sudah dengar, kita belajar untuk bagaimana saya harus menjadi terang. Terang di rumah, terang di kampus, terang di sekolah, terang di kantor, terang di tempat dunia kerja kita. Dimanapun kita berada, kita harus menunjukkan bahwa Kristus ada hidup di dalam saya. Amin. Diberikan kesempatan untuk solo kasih. Ya, ini solo kasih ini. Tulisan di sini ada seperti angka 2. Nanti baru Bapak. Apakah 1 atau 2, saya tidak tahu.

kematian Kristus kasihi, kita bersama-sama memberikan persembahan syukur. Sambil Bapak Ibu jemaat kita menyiapkan persembahan kita, nasihat firman Tuhan bagi kita bersama-sama jemaat Yesus Kristus. Mari kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan sambil kita mengingat firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita menyanyi dalam nyanyian Kidung Baru 133 ayat 1 dan seterusnya. Syukur padamu ya Allah,

Jemaat kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk persekutuan dengan Allah di dalam Kristus. Kami telah memuliakan Engkau. Tuhan telah berbicara bagi kami lewat kebenaran firman Tuhan. Nasihat dari firman-Mu bagi kami. Ada 5 hal yang harus kami menerapkan dalam hidup ini. Sebab Allah adalah terang bagi kami. Dan terang itu identik dengan kebenaran. Maka menuntut kepada kami untuk kami hidup. Dan kami memiliki Kristus. Maka kami tidak melakukan kesalahan dalam hidup ini. Kami harus menghargai hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Oleh kemurahan dan kasih karunia Allah bagi kami. Sehingga kami berusaha untuk tidak terus hidup di dalam dosa. Dosa yang terkadang kami membuat itu menyakiti, mengikat kami, melilit kami. Kami menyakiti orang lain. Kami mendukakan orang lain dengan kata-kata yang menyakiti orang lain. Sebab itu Tuhan, firman-Mu menyoreksi kami semua. Baik orang tua, anak-anak, pemuda. Di tengah persekutuan dalam jemaat GKI Petrus Amban. Supaya firman-Mu hari ini yang telah diperdengarkan bagi kami, kesaksian yang hidup bagi kami, memenuhi dan melengkapi kami, supaya kami berusaha untuk takut kepada Tuhan. Maka kami memiliki terang yang sempurna itu. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah firman-Mu Tuhan meteraikan dalam hati batin kami jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengar firman-Mu itu berlalu begitu saja, tapi firman-Mu berakar dalam kehidupan kami dan menghasilkan buah-buah kebenaran itu, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kehidupan kami, pekerjaan dan pelayanan, kami mengalami akan kemurahan dan kebaikan Tuhan itu. Hamba berdoa bagi kehidupan keluarga-keluarga yang mengucap syukur dan memberikan perpuluhan bagi Tuhan. Keluarga besar Paskibraka, Provinsi Papua Barat, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam giat mempersiapkan calon Paskibraka dalam HUT RI yang ke-80 tahun, 81 tahun. Hamba berdoa untuk keluarga yang tidak menyebut nama di rayon 9, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dan mohon, keluarga mohon didoakan, anak-anak dalam studi, baik di SMP, SMA, SMK, baik mereka yang ada di perguruan tinggi, mereka yang sudah bekerja, pekerjaan orang tua sebagai tenaga pengajar di UNIPA, keluarga Senandi, Auri di Rayon 10, mengucap syukur untuk pertama kali membawa anak Max Christoffel Senandi ke dalam rumah Tuhan. Untuk itu dimohon bagi keluarga untuk berdiri dengan anak dikasih. Keluarga Senandi Kume, pengucapan syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga, yaitu keluarga Boas Ergor di Rayon 11, keluarga Silas Karubaba di Rayon 13, mengucap syukur

Dalam kehidupan setiap hari, keluarga C. Sawaki di Rayon 10 mengucap syukur atas berkat dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Ada 15 keluarga yang membawa perpuluhan. Keluarga yang tidak menyebutkan nama di Rayon 9, 26 yang membawa perpuluhan kepada Tuhan. Keluarga Herman Tata di Rayon 7, saudara Edi Tata di Rayon 7, saudara Anton Waromi di Rayon 7, keluarga B. Panjaitan di Rayon 10, keluarga Mika Waromi di Rayon 4, seorang pemudi di Rayon 9, keluarga Lukas Sombaik di Rayon 10, keluarga yang tidak menyebutkan nama di Rayon 9, keluarga Ria Kome di Rayon 10, keluarga Kilmas Kosu di Rayon 9, keluarga AWA di Rayon Rean di Rayon 2, saudara yang tidak menyebutkan nama di Rayon 12, keluarga Silas Karubaba di Rayon 13, saudari Gloria Kalimpung di Rayon 8, keluarga yang tidak menyebut nama di Rayon 9, seorang pemuda di Rayon 5, saudara Leo Wakum di Rayon 7, keluarga Martin Fakdawer di Rayon 5, keluarga B. Wai, keluarga Muri Musendi, keluarga yang tidak menyebutkan nama di Rayon 9, keluarga Cisawaki di Rayon 10, keluarga N. Werimon di Rayon 7, keluarga Nathan Wihawari di Rayon 3. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, sebab Tuhan baik bagi kami, sehingga Tuhan melimpahkan segala berkat-berkat dalam kehidupan kami. Dan Tuhan menganugerahkan kehidupan, baik itu keselamatan dalam setiap rumah tangga kami, keselamatan dalam setiap pekerjaan dan usaha, bagi anak-anak, baik di PAUD sampai ke perguruan tinggi. Penyertaan dan kasih Allah di bulan Juli, dan juga Tuhan telah menolong kami memasuki bulan Agustus dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Hamba berdoa untuk keluarga-keluarga yang telah membawa pengucapan syukur mereka kepada Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan keluarga, pekerjaan dan usaha, maupun kehidupan suami, istri, anak-anak, maupun dalam setiap pergumulan-pergumulan mereka. Penyertaan Tuhan di bulan yang lalu, kami yakin bahwa Tuhan terus ada bagi kami di bulan ini, dan Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kami. Tentu juga bersama dengan keluarga kekasih, keluarga Senandi, Auri yang ada di Rayon 10 yang untuk pertama kali membawa anak kekasih ke dalam rumah Tuhan. Tuhan memberkati bayi, Tuhan beri pertumbuhan yang sehat, Tuhan memberkati Asi, Tuhan memberkati juga ibu yang menyusui dan membesarkan dalam cinta kasih, serta suami, seluruh kehidupan keluarga. Biarlah semua yang dilakukan, kami percaya bahwa kehidupan ini bagi anak terkasih Christopher, masa depan ada dalam setiap rancangan Allah itu baginya. Semua keluarga-keluarga yang telah hamba sebutkan nama, baik dalam pengucapan syukur mereka atas berkat perlindungan Tuhan bertambahnya usia, keberhasilan mereka, penyertaan Tuhan dalam studi, maupun perpuluhan mereka untuk menopang seluruh pekerjaan Tuhan di tengah jemaat ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Limpahkanlah kemurahan dan kasih Allah yang terus mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa juga bagi jumlah kehadiran jemaat dalam ibadah ini. 532 jiwa dari sekian kakak yang ada di dalam jemaat

dari 700 lebih dan 13 rayon ini. Tuhan memberkati kami, baik mereka yang ibadah subuh, mereka yang ibadah di jam 9, mereka yang nanti ibadah di jam 6 sore. Hamba berdoa Tuhan Yesus memberkati mereka. Baik laki-laki dewasa 206, perempuan dewasa 299, anak laki-laki 12, anak perempuan 21, majelis laki-laki 9, majelis perempuan 6. Tuhan memberkati kami semua yang telah ada dalam persekutuan ini. Hamba berdoa untuk setiap vokal grup solo atau vokal grup paduan suara yang telah memuji Tuhan. Hamba berdoa untuk paduan suara PW dan vokal grup PW dari Jayapura, dari Jemaat Tablanusu. Tuhan Yesus memberkati kehadiran mereka di tengah jemaat ini, pelayanan mereka. Kami percaya karena Kristus, oleh Injil-Mu, sehingga kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh membangun persekutuan dan persaudaraan itu. Biarlah kasih dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami sekalian diberkati oleh Tuhan. Apa yang telah kami persembahkan, kepedulian kami bagi jemaat ini, tapi juga di tengah jemaat yang ada di Tablanusu, di Jayapura. Tuhan sertai dan berkati suami, istri, anak-anak mereka, maupun pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan limpahkan berkat-Mu dalam setiap kehidupan mereka. Pujian hari ini menjadi berkat bagi kami semua, baik paduan suara vokal grup solo yang memuliakan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa untuk pemain orgen. Tuhan Yesus memberkati kantoria, Tuhan Yesus memberkati multimedia maupun siaran langsung dari RRI Manokwari. Tuhan Yesus memberkati semua yang mendukung seluruh ibadah ini. Tuhan memberkati kehidupan kami, supaya lewat semua yang kami persembahkan, kami percaya bahwa menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan berkati seluruh sound system yang dipergunakan dalam pelayanan di tengah jemaat ini. Biarlah dipakai oleh Tuhan. Tuhan terus memberkati, supaya saluran ini menjadi yang menolong kami di dalam seluruh pemberitaan Injil dan juga di tengah persekutuan dalam jemaat ini. Hamba berdoa untuk 13 rayon dan 700 lebih kakak atau jiwa ini. Tuhan mengasihi mereka. Tuhan memberkati mereka dari rayon 1 sampai dengan rayon 13. Setiap rumah tangga, suami, istri, anak-anak mereka, pekerjaan, usaha, baik kami yang bekerja sebagai ASN, kami yang dipercayakan sebagai anggota legislatif baik di provinsi, kabupaten, MRP, kami yang ada dalam dunia usaha, maupun kami yang bekerja sebagai tenaga medis, kami yang ada di setiap postu dan sampai ke rumah sakit. Kami mau belajar seperti Esther. Ketika kepercayaan itu diberikan oleh Esther kepada Mordekai oleh Tuhan, kepercayaan itulah yang harus mereka menjaga. Karena kami dimanapun berada, maka kami percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kami. Baik sebagai tenaga pengajar, guru, dari PAUD sampai ke perguruan tinggi, dan lebih khusus di UNIPA, Manokwari. Tuhan memberkati setiap kami. Pakailah kami, karuniakan kepada kami hikmat dan pengetahuan yang bersumber daripada Tuhan, sehingga memenuhi dan melengkapi kami, mempersiapkan setiap sumber daya manusia yang memiliki kecerdasan, kepandaian, memiliki hikmat dan pengetahuan, tapi juga akhlak yang benar untuk hidup takut akan Tuhan, supaya kehidupan anak-anak ini diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat. Hamba berdoa untuk majelis dari 96 majelis penatua dan siamas yang ada tersebar di 13 rayon ini. Tuhan memberkati setiap bapak ibu, berkatilah setiap rumah tangga mereka, berkati juga suami, istri, anak-anak yang turut menopang mereka dalam seluruh pelayanan di tengah jemaat ini. Bagi GKI di Tanah Papua, Klasis Manokwari, dan lebih khusus di Jemaat Petrus Amban, supaya kehidupan mereka dipenuhi, dilengkapi dengan kepenuhan Allah itu sendiri. PHMJ, Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa untuk kedua hamba-Mu,
Pendeta Yatanui dan Pendeta Wetlar, Tuhan berkati kehidupan kedua hambamu. Pakailah mereka menjadi berkat di tengah jemaat ini. Berkati juga setiap rumah tangga mereka, suami dan anak-anak mereka. Hamba berdoa untuk gereja Kristen Injili di tanah Papua di arah sinode. Setiap pemimpin-pemimpin, baik di sinode, klasis dan juga di jemaat. Tuhan memberkati kami semua. Berilah hikmat dan kesabaran. Takut akan Tuhan untuk kami terus melayani Tuhan. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara, baik dari pusat sampai ke daerah yang paling terpencil. Hamba berdoa untuk pemerintah provinsi, 6 provinsi di tanah Papua dan lebih khusus di Papua Barat. Gubernur, wakil gubernur, sekda dan seluruh SKPD dan jajaran, pegawai, ASN, honorer, baik di provinsi, kabupaten, sampai ke kampung, Tuhan Yesus memberkati mereka. Ajarlah kami untuk belajar takut akan Tuhan untuk menjalankan seluruh roda pemerintahan ini, supaya semua itu berkenan kepada Allah dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk seluruh kehidupan kami jemaat. Tuhan jaga dan lindungi kami di bulan Agustus. Tuhan jauhkan dari kami segala hal yang buruk, sehingga ketika kami melewati hari ini dan sampai pada hari esok, kami percaya bahwa Tuhan yang kami imani, Dia adalah terang itu, kekal dalam hidup kami. Maka kami tidak pernah khawatir dan takut dan bimbang, tapi kami punya pengharapan yang besar yang memberikan kepastian dalam hidup untuk kami mengalami anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Seluruh pelayanan dalam jemaat ini, ibadah keluarga, ibadah KSP, ibadah unsur-unsur, PWP, KB, PAM, dan PAR, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati juga lembaga pendidikan PAUD yang ada dalam jemaat ini. Tuhan berkati panitia hari besar gerejawi, panitia sidang jemaat, ataupun juga panitia-panitia yang terbentuk dalam jemaat ini. Tuhan beri kami hikmat, kesabaran, kesungguhan untuk kami melayani Tuhan. Maka kami yakin bahwa jeripaya kami tidak akan sia-sia. Tuhan memperhitungkan apabila kami hidup dan percaya dengan sungguh-sungguh. Kami melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Maka kehidupan kami terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah syafaat dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Keluarga kekasih, disilakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang Kristus kasihi, kita mengakhiri seluruh ibadah ini. Kita menyanyi di dalam nyanyian Kidung Jemaat 426 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, ayat 1 dan 2 dalam keadaan duduk. Ayat yang ketiga, saya mohon untuk Bapak Ibu jemaat berdiri. Yesus mengikuti

Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati kita kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

dua dari Manokwari, dan akan hadir dong dengar kamu lagu-lagu pilihan yang sudah Justi siapkan. Selamat mendengarkan dan semoga lagu-lagu yang Justi hadirkan bisa memberikan semangat dan memberikan sukacita buat teman terbaik Pro2 yang sedang beraktivitas. Selamat beraktivitas dimanapun aja ya teman terbaik Pro2. Selamat berhari Minggu, selamat menikmati hari libur bersama keluarga yang lagi weekend, yang lagi bersantai di rumah. Itu ya teman terbaik Pro2 edisi pada kali ini. Tentunya masih bersama Justi di jalurnya Pro2 ya. Dan menemani kamu yang sedang beraktivitas. Namun sebelumnya Justi pamit undur diri nih dari Spada ya. Dari Spada Justi pamit dulu nih. Pamit meninggalkan ruang dengar kamu. Dan ya, pastinya Justi akan hadir kembali di edisi siaran hari-hari berikutnya.

0: Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga tetap menjaga hubungan kasih sayang keduanya.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wah, seneng banget. Akhirnya tahun ini kita bisa mudik sekeluarga.
1: Betul, udah 3 tahun ya kita gak pulang ke kampung.
0: Iya nih, udah kangen juga sama keluarga di sana.
1: Eh Doraemon, mata kamu udah merah tuh. Dari tadi, kamu juga nguap terus.
0: Ah, gak apa-apa.
1: Aduh, bahaya. Kalau ngantuk, mending kita istirahat dulu.
0: Gak usah, mending aku pakai ini aja. Obat anti.
1: Ih Doraemon, yang paling bagus itu ya istirahat. Udah, yuk kita ke rest area.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Kamu tahu gak sih kalau gigi John Lennon pernah dilelang dan mau dipakai buat mengkloning dirinya? Jadi ceritanya, ketika John Lennon masih hidup, Lennon pernah nyabut giginya sendiri buat dijadiin hadiah untuk anak dari asisten rumah tangganya yang merupakan penggemar berat The Beatles. Kemudian pada tahun 2011, seorang dokter gigi yang bernama Michael Zack membayar lebih dari $31,000 Amerika Serikat atau sekitar 485 juta rupiah untuk gigi John Lennon di sebuah lelang. Mengutip dari Ultimate Guitar, Dr. Zack rela mengeluarkan duit banyak karena rencananya gigi itu bakal dipakai buat diteliti agar dengan harapan bisa mengkloning sosok John Lennon suatu hari nanti. Tapi istrinya John Lennon, yakni Yoko Ono, enggak setuju sama rencana Dr. Zack ini. Sampai-sampai Yoko Ono ngirim ancaman hukum apabila itu benaran terjadi. Gokil juga sih kalau Dr. Zack beneran berhasil mengkloning John Lennon.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Hari Buku Nasional yang diperingati setiap tanggal 17 Mei ternyata dicetuskan pertama kali oleh Abdul Malik Fajar yang merupakan Menteri Pendidikan Nasional dalam Kabinet Gotong Royong pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Peringatan Hari Buku Nasional pertama kali dirayakan pada tahun 2002. Abdul Malik Fajar mencetuskan Hari Buku Nasional dengan tujuan untuk menumbuhkan minat baca dan literasi masyarakat Indonesia yang pada saat itu masih sangat rendah. Keprihatinan Abdul Malik Fajar akhirnya mendorongnya untuk mencetuskan Hari Buku Nasional agar bisa menarik minat masyarakat untuk membaca.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan oleh-oleh ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih, berserakan. Pro 2 FM.

Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan,

0: meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atas perubahan iklim.
1: Teman terbaik kamu, Pro2FM.
2: Pro2FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu. Prodo FM.

Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak. Pro 2 FM.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. Produ FM.

0: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.
1: Pro 2 FM. Teman ter-

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: Tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah. Adalah Beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Tapped out, roll my eyes in the morning. Tired of the detox, tired of the talking. I get up, I show up, day after

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat.

Bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah, yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional, yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya. Produ FM. Samantha.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban.

0: korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
1: Produ FM. Teman terbaik.

Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.

0: Ih, Mona, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu.
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu. Ya,

0: for the
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumaon.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
2: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Iya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.

hari bakalan puterin lagu-lagu. Contohnya nih, ada Steven dengan judul Beta Terpenona. Nah, jangan kemana-mana, stay tune aja terus di jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras,

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Produ FM,
10: teman terbaik kamu. Produ FM,
11: Produ FM,
9: teman terbaik kamu.

Maka kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Five, nine, brown eyes.
1: Ibu, ini anaknya.
2: Ya, teman-teman, jalurnya Prodo bersama Ardi di sini, dan yuk kita menuju ke Prodo Jakarta untuk mengikuti Indonesia Top 20 Nasional yang akan diteruskan dengan Internasional Top 20 Nasional bersama Prodo Jakarta. Jadi stay tune aja terus jalurnya Prodo, teman terbaik kamu.
1: Tenang ya, Bu. Stunting dapat kita cegah.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini. Pastinya buat nemenin liburan kamu ya. Dan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support musisi favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Ini adalah satu lagu yang lagi viral banget, bahkan sampai ada tren make up-nya kalau kamu tahu di social media ya. Kita dengerin ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
1: Number 20.

0: tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan, apakah bisa naik melambung jauh terbang tinggi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu, ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: 2. Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: mengalami LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 teman Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: posisi 13, naiknya cukup jauh dari posisi 20 minggu lalu. That was Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak, kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

minggu ini ada di posisi 7, masih sama seperti minggu lalu, dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau

posisi 3 lagi-lagi Bernadia, tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata barengan sama Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikram.

0: 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar, di posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 LDR by Change. Di posisi 14 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi, posisi 13 Sal Priyadi Foto Kita Blur, posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 9 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6 ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5 Pamungkas Tema Pro 2 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4 ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3 Bernadia Lagi Kita Buat Menyenangkan. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh Raim Laudi dengan lagunya Iqro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: udah support buat Chill On 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MDMD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aliana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat.

Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Netflix sukses menjadi salah satu pemenang terbesar di ajang Blue Dragon Series Award 2026 dengan membawa pulang 5 penghargaan. Salah satu pencapaian terbesar datang dari aktris Kim Go-eun yang meraih penghargaan tertinggi atau Daesang lewat drama You and Everything Else. Selain itu, serial The Art of Sarah juga menyumbang penghargaan aktris terbaik dan aktris pendukung terbaik, sementara acara realitas Better Late Than Single dinobatkan sebagai program hiburan terbaik.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Girl Group Indonesia bentukan 88 Rising Nona resmi merilis single terbaru berjudul Hong yang menjadi bagian dari album debut mereka Iceland Girl yang akan meluncur pada September mendatang. Menariknya, lagu ini mengangkat kembali fenomena viral Indonesia Om Telolet Om sebagai bagian dari konsep teaser dan video musiknya.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, penyanyi Gitaf akan menghadirkan lebih dari sekedar satu soundtrack dalam Home Sweet Loan The Musical. Jika di versi film hanya menyumbangkan lagu Berakhir di Aku, pada versi panggung musikal Iti Gitaf juga menghadirkan lagu baru seperti Cukup Gak Cukup dan Amarah Seperti Apa untuk memperkuat emosi dan perjalanan karakter Kaluna.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: să nu dor, n-o ai.
1: Di peringkat ke-13 memperdua memasuki minggu ke-9 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: 11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sean Espiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 1982 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Internasional Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Internasional Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

Kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations.

tadi Kehlani teman produe dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman produe, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman produe. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Landi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini.

0: Ceria Weekend.
1: Paling Ceria Weekend.
2: Paling Ceria Weekend.
3: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Kembali lagi ditemenin bareng gue Ocit di Sore Ceria Weekend pastinya, yang bakal nemenin sore hari ini ya teman Pro 2. Walaupun cuacanya agak sedikit panas, gak sedikit sih, lebih tepatnya banyak. Ya tapi gak apa-apa teman Pro 2, gue bakal nemenin lo sampai nanti di jaga malam seperti biasa ya. Seperti kemarin teman Pro 2, nanti gue bakal nemenin dengan lagu-lagu dan juga obrolan-obrolan yang mungkin seru di sore hari ini. Jadi kalau misalkan lo pengen ikutan ngobrol juga bisa langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Sebelum itu gue bakalan mulai siaran hari ini dengan muterin lagu dari Rizwan Seketika.
4: Iya teman-teman, berusaha juga kita mendengarkan ini ya, International Top 20 Nasional bersama Pro 2 Jakarta. Dan kita kembali ke ruang dengar kamu di 97,8 MHz, teman terbaik kamu.

Dan teman-teman Pro 2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 18 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung bersama Pro 1 Manokwari untuk menantikan ya azan maghrib daerah Manokwari dan sekitarnya di pukul 18 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur.

Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami cukupkan sejenak rangkaian lagu-lagu bernuansa islami saatnya sholat maghrib untuk wilayah Manokwari dan sekitarnya dikumandangkan.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.
2: Ya, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, baru saja kita mendengarkan azan maghrib untuk daerah Manokwari dan sekitarnya. Dan kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kembali ke ruang dengar kamu di 97,8 MHz, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Prudua bersama Ardi di sini. Ya teman-teman, masih di sore ceria ya bersama Ardi dan akan terus ditemani hingga nanti dijaga malam di pukul 12 waktu Indonesia Timur juga ditutup siaran. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus jalurnya Prudua. Nah teman-teman, TMII suguhkan ragam pertunjukan budaya dan hiburan sepanjang akhir pekan. Wah, menarik ya. Jadi Taman Mini Indonesia Indah atau TMII menghadirkan beragam agenda budaya dan hiburan untuk menyambut pengunjung selama akhir pekan 1 hingga 2 Agustus 2026. Ya, berbagai kegiatan tersebut menawarkan pengalaman mengenai beragam budaya Indonesia dengan biaya terjangkau dalam waktu singkat. Ya, pertunjukan budaya bertajuk Soul of Youth berlangsung pada Sabtu 1 Agustus 2026 mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nah, acara di Plaza Kori Agung menampilkan peserta diklat tari dari Ajungan Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Sulawesi Selatan. Nah, Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Pentas Budaya Manggarai pada Minggu 2 Agustus 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Plaza Kori Agung Anjungan NTT dengan menampilkan kirab budaya, tari masal, tarian caci, serta sanda. Ya, Taman Mini Indonesia Indah menyelenggarakan sendra tari Swarga Loka berjudul Hutan dan Daka pada Sabtu 1 Agustus 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nah, pertunjukan seni di Amfiteater Panggung Budaya ini mengisahkan perjalanan cinta serta tekad membara dari sosok Rama dan Sinta. Waduh. Ya, pengunjung juga dapat menyaksikan pertunjukan Mbata, Rangkuk Alu, serta menikmati ragam kuliner khas Manggarai sepanjang kegiatan berlangsung. Nah, selain itu masyarakat juga berkesempatan untuk melihat pameran produk UMKM Manggarai sebagai bagian dari rangkaian kegiatan budaya tersebut. Nah, TMII menyediakan program tur sepeda gratis bagi pengunjung setiap hari Sabtu dan Minggu dengan kuota terbatas sebanyak 20 peserta aja nih teman-teman. Kegiatan tersebut dibagikan menjadi 3 sesi yaitu di pukul 10, pukul 13.30, dan pukul 15.

0: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama.
1: Teman terbaik kamu.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tes

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Aduh, saya sayang anak ini sekali yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo. Berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik. Iyo. Kalau begitu gimana, Mace?
1: Iyo, sudah, Mace. Jangan ketarik tempat, kita langsung ke posyandu. Kita sudah
0: merasa kehamilan, kayaknya.
1: Itu lagi. Iya.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

0: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya? Tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka.
1: Info Pro 2.
2: Iya teman-teman, Info Pro 2 datang dari BMKG ingatkan dampak El Nino kuatkan menguat, waspada karhutla mengintai. Informasi ini dilansir dari rri.co.id di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat waspada terhadap dampak El Nino pada 13 Juli hingga 6 Agustus 2026. Kondisi yang semakin menguat tersebut berpotensi memicu kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah di Indonesia. Sekian Info Pro 2 edisi 2 Agustus 2026.

0: Intan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
1: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah.
0: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
1: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
0: Ih, jeruk banget sih kamu, Tan.
1: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
0: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
1: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
0: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
2: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.
3: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2 Manokwari.

Oke, teman-teman, sejujurnya Pro 2 bersama Ardi di sini, teman-teman. Ya. Gimana nih kabarnya, teman-teman? Masih setia kan bersama Ardi di sini di Jaka Malam, jangan galau malam-malam. Masih di jalannya 97,8 MHz, teman terbaik kamu. Ardi bakal ngasih informasi dan juga lagu-lagu menarik lainnya. Contohnya nih, habis ini akan ada lagu dari Mike The Finger dengan judul Usai. Nah, disusul nanti ada lagu dari Sena Spiro dengan judul Die On This Hill. Dan akan ada lagu lagi. Ya sih, banyak banget lagi lagu-lagu yang bakal nemenin teman-teman Pro 2. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang hari Minggu ini gak kemana-mana, atau mungkin lagi perjalanan juga di mobil,

0: Gali lagi logi.
1: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku? Amit.
1: Getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit.
3: Hah?
1: Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
4: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya nggak?

0: mau tanya lagi.
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
0: Beta dengar orang cerita hujan juga bisa marah.
1: Iyo Ade, hujan dia marah.
0: Ih, masa hujan juga bisa marah?
1: Begini Ade, hujan tuh dia marah kalau orang di sekitar katong nih sengrama di lingkungan, terus dong buang sampah tak karuang, lalu dong tabang pompong sabarang. Nah, hujan dia marah, dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitulah.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

0: Rin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
3: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
4: Teman terbaik kamu.

Iya teman-teman, lagu dari Nadifa. Nadifa lagi, Nadif Basar Lama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, baru saja menemani teman-teman Pro 2 di malam hari ini ya. Gimana, lagunya keren kan dan menghibur pastinya. Nah teman-teman Pro 2, Ardi mau ngasih informasi nih seputaran jus, jus buah ya. Nah yuk kita kenali manfaat minum jus buah bagi kesehatan dan pencernaan kita. Ya, jus buah merupakan salah satu minuman penyegar favorit. Ternyata konsumsi jus juga memberikan berbagai manfaat bagi tubuh. Nah, jika tidak sempat mengkonsumsi buah secara langsung, jus juga dapat menjadi salah satu alternatif untuk menambah asupan buah. Berikut adalah rekomendasi beberapa manfaat yang bisa didapatkan dalam mengonsumsi jus dikutip dari berbagai sumber. Yang pertama tentu saja menjaga imunitas tubuh. Nah, salah satu manfaat jus adalah membantu menjaga daya tahan tubuh agar kaya akan vitamin. Contohnya vitamin C yang dimiliki oleh buah seperti stroberi, kiwi, dan juga jeruk. Yang kedua, memberikan energi lebih. Nah, jika teman-teman sedang merasa lesu, hal itu bisa menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar tubuh kembali segar. Nah, mengkonsumsi jus adalah salah satu cara untuk memperkaya nutrisi tersebut ya teman-teman. Yang ketiga, melancarkan sistem pencernaan. Nah, serat yang merupakan salah satu kandungan dalam buah juga dapat berfungsi untuk saluran pencernaan ya. Dan yang keempat adalah menghindari dehidrasi. Nah, ini nih yang penting. Jus buah dapat menjadikan opsi untuk penghilang rasa haus atau dahaga ya. Beberapa jenis buah memiliki kandungan air hingga sekitar 90% yang bisa membantu untuk menghindari dehidrasi. Nah, salah satunya adalah kandungan terbanyak adalah melon yang cocok diminum setelah berkeringat berlebihan seperti berolahraga teman-teman. Nah, itu tadi adalah beberapa manfaat kalau teman-teman konsumsi jus buah. Nah, kalau misalnya nggak sempat buat makan buah, minum jus buah aja. Tapi gula, jangan tambah gula dan esnya dikit aja ya.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Luar biasa Tawa Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan suproduksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

malam, jangan galau malam-malam. Ya teman-teman, yuk kita bahas edukasi gizi dan susu untuk anak harus berkelanjutan. Ya, informasi ini dimana edukasi gizi dan susu untuk anak harus dilakukan secara berkelanjutan agar balita tidak lagi mengkonsumsi susu kental manis sebagai minuman atau pengganti susu pertumbuhan. Nah, hal itu disampaikan oleh Ketua Bidang Kesehatan PP Muslimat NU, Erna Yulia. Saat melakukan pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Bandung Barat, ya, dalam kesempatan itu Erna menegaskan komitmen Muslimat NU untuk memperkuat edukasi gizi melalui kader-kadernya yang tersebar hingga tingkat ranting. Ya, kekhawatiran akan praktik salah susu untuk anak itu bukan tanpa sebab. Pasalnya susu kental manis hingga kini masih dikenal sebagai susu untuk anak-anak. Persepsi yang keliru tersebut berpotensi mendorong orang tua memberikan susu kental manis sebagai minuman dan pengganti susu pertumbuhan. Ya, meskipun pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Pangan atau BPOM telah menegaskan bahwa susu kental manis tidak diperuntukkan bagi pertumbuhan gizi dan pertumbuhan anak. Ya, salah satu ungkapan Ani Mariani, warga desa Pengabuan, Kabupaten Bandung Barat, yang mengaku pernah memberikan susu kental manis pada anaknya karena mengira produk tersebut dapat menjadi sumber nutrisi.

Ya, dikatakan Anies dari dulu keluarganya mengira kental manis adalah susu untuk pelengkap gizi anak. Namun Anies tidak menyadari bahwa perubahan perilaku anaknya merupakan indikator adanya kebiasaan yang perlu untuk diperbaiki. Nah, itu teman-teman, jadi untuk anak-anak susu kental manis itu bukanlah susu pengganti ASI atau susu pertumbuhan ya, karena susu kental manis itu mengandung banyak banget gula. Jadi untuk anak-anak justru harus dihindari, seperti itu teman-teman.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan. Dan denda paling banyak 500 juta rupiah.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan,

0: terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh, nanti bisa disalahgunain, gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Teman terbaik kamu.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut.

laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Eh, Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus sadar diri kalau
2: teman terbaik kamu.

Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro2 bersama Ardi di sini. Dan teman-teman Pro2, gak kerasa ya, ternyata kita sudah masuki bulan Agustus nih, dimana kita sudah masuk di tanggal 2 ya. Dan bentar lagi gak kerasa 17 Agustusan juga. Nah teman-teman, kita bahas yuk, sambut HUT RI Bupati Bone pimpin kerja bakti bersihkan sungai. Nah kira-kira gimana nih keseruannya, yuk kita bahas. Ya semangat menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bone diwujudkan melalui aksi nyata kepedulian lingkungan. Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman didampingi oleh Wakil Bupati Bone juga Dr. Haji Andi Akmal memimpin langsung kerja bakti membersihkan aliran sungai di sepanjang Jalan Mangga Kota Watampone Minggu 2 Agustus 2026. Nah, kegiatan gotong royong ini melibatkan jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD, unsur TNI Polri, BPBD, para camat, komunitas, instansi pers, hingga masyarakat luas. Nah, usai aksi bersih-bersih, rangkaian acara dilanjutkan dengan pembukaan lomba dayung yang disambut antusias oleh ratusan warga di bantaran sungai. Nah, Bupati Bone juga menegaskan bahwa lomba dayung tidak hanya sekedar agenda hiburan, melainkan sarana edukasi untuk menumbuhkan kesadaran menjaga kelestarian lingkungan. Menurutnya, sungai merupakan sumber kehidupan yang harus dirawat bersama agar dapat terus dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Sebagai simbol komitmen nyata, Bupati dan Wakil Bupati Bone juga bahkan turut menyusuri lintasan sungai menggunakan perahu karet bersama tim gabungan. Terlebih lagi, antusiasme masyarakat yang tumpah ruah di sepanjang bantaran sungai menunjukkan bahwa tradisi gotong royong masih melekat kuat di tengah-tengah warga Watampone. Kehadiran berbagai elemen masyarakat dalam satu ikatan kebersamaan ini juga mencerminkan nilai-nilai persatuan yang selaras dengan semangat kebangsaan menyambut hari kemerdekaan.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan

Iya teman-teman, masih di Jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini. Dan Ardi mau ngasih informasi kalau nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur nanti ya, kita akan bersama-sama menuju ke Pro 2 Jakarta. Untuk apa? Tentu saja untuk Indonesia Pro India ya teman-teman. Jadi nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur kita akan menuju ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Pro 2 Indie, dan di sana kita akan mendengarkan banyak banget lagu-lagu indie yang dibuat dari beberapa musisi ya, musisi-musisi yang perlu untuk kita apresiasi juga teman-teman gitu. Nah, sebelum itu Ari mau ngasih lagu nih, lagu buat teman-teman supaya nggak bosen. Sambil menunggu, Ardi mau putarkan lagu dari Ivan Seventeen dengan judul Jangan Paksa Rindu. Waduh. Jadi jangan kemana-mana.

tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: Di, lihat deh.
1: Ya teman-teman, kita akhiri dulu untuk lagu-lagu hiburan karena sudah berada di pukul 21 waktu Indonesia Timur ya. Jadi kita akan bersama-sama menuju ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Pro Indie. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus di jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial.

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indi bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung...

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Iya teman-teman Pro 2, baru saja kita mendengarkan Pro 2 Indie dari Pro 2 Jakarta ya. Dan kita kembali ke ruang dengar kamu di 97,8 MHz, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM,
2: jangan galau malam.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi

Cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Teman Pro2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro2 cukup makan 2 buah kentang. Sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Ya teman-teman, masih di jalurnya Bro 2 bersama Ardi di sini, dan gak kerasa ya sudah berada di pukul 10 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur. Dan teman-teman, sudah saatnya Ardi untuk membacakan cerita penutup hari untuk teman-teman Bro 2. Cerita penutup hari pada kali ini berjudul Cahaya yang Tak Pernah Padam. Malam perlahan menyelimuti kota. Lampu-lampu mulai menyala. Sementara sebagian orang masih berjuang menyelesaikan pekerjaannya. Ada yang pulang dengan senyum karena hasilnya berjalan sesuai rencana. Ada pula yang membawa kecewa karena harapan belum menjadi kenyataan. Namun, malam ini tidak pernah memilih kepada siapa ia datang. Ia memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk berhenti sejenak, menghela nafas, dan mengingat bahwa tidak semua hal harus sesuai dan selesai hari ini. Esok pagi akan selalu membawa kesempatan baru. Kesalahan hari ini dapat diperbaiki. Kegagalan hari ini dapat menjadi pelajaran. Dan lelah hari ini akan terasa berarti jika tidak membuat kita berhenti melangkah. Pesan moral dari cerita barusan adalah, jangan menilai hidup hanya dari satu hari yang berat. Selama masih ada hari esok, selalu ada kesempatan untuk menjadi lebih baik.

Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

0: Ih, tuh muka jutek banget.
1: Apaan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja.
0: Lagian sih, itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara.
1: Enggak ngaca, mukamu tuh kayak jalan belum diaspal.
0: Nah, apa sih marah-marah? Lagi dapet ya?
1: Iya, emang. Lagi dapat bencana ketemu kamu.
2: Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan, serta imun. Udahlah, gak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja,

Pernahkah kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kok olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kok sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu.
2: Teman terbaik kau.

Iya teman-teman, masih 2,8 MHz teman terbaik kamu. Dan kita masih akan membawakan cerita ya, di mana judul kali ini adalah Pohon di Tepi Jalan. Di tepi sebuah jalan berdiri sebuah pohon tua yang setiap hari terpa panas, hujan dan juga angin. Banyak orang berlalu tanpa pernah memperhatikannya. Namun, pohon itu tetap memberikan keteduhan bagi siapa saja yang singgah di bawahnya. Ia tidak meminta pujian, tidak berharap balasan, dan tidak pernah berhenti menjalankan perannya. Begitulah kehidupan. Tidak semua kebaikan akan dilihat oleh orang lain. Tidak semua usaha kita mendapat tepuk tangan. Tetapi, setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus akan meninggalkan jejak yang mungkin tidak terlihat hari ini.

Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lak sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

0: Maci, kamu pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, kok tara lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Sapa malas? Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kok malas. Perempuan tuh. Maci
2: sudah.
1: Iya, sudah. Kenapa panas?
2: Kesana kah? Bagaimana kah?
1: Tuh, lama sekali.
0: Kamu semua bagaimana nih? Saya ada bicara baru.
1: Sudah. Kamu semua diam. Sudah.
3: Ale, trainer tuh asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa jelas toh.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.
8: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

0: belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
1: Sisi.

0: from my exes.
1: Cewek.
2: Eh, Mel, tunyong kayak ganteng eh.
3: Ku mate, kenal kok.
1: Nomor HP dong, Nona.
2: Bisa ya, kakak. Mau sekalian nih nomor rekening, kok sonde nih.
3: Ih, lu sehat toh? Nomor rekening itu salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok sonde, kasih nomor rekening ke orang yang sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan, ah.
2: Ih, biar su, son jadi leh.

Selamat malam teman-teman dimanapun berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka saya sudah kebersamaan kita di hari Minggu 22 Agustus 2026. Kita akan berjumpa dan kembali esok pagi di pukul 4:57 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 97,8 MHz. Kami kru yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat perkembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Mazmur 13. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan.

0: Amboi, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, tak apalah kusam, yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang barulah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasihlah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita. Seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu Ondovolo yang menceritakan kisah Ondovolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Utari ditetapkan sebagai

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: Info Pro 2.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh di sana. Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, tak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Pada.
6: Selamat pagi teman Produa.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM.
8: Teman.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawin nih.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru. Kritik, kritik.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan

Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi, kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Tak percaya, kalian kan?

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti

0: Fa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
2: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. You